agar Gilbert yang begon. Jermu menunggu jana ingan. Ngayu bari burp jimben delegon. Garu garin muragabu imbalan.